bayi saya deh, si si hari deh ni bayi saya deh, ya gusana keu, nada asa ada saya, nada asa esa ay, bayi saya deh.